Pasovon at tuhon ginumuan da tamay mo mingat-ingat om au-auhan da ahong miyampay nununu abal pilasu mantad tinimungan ay so tanggungan. Pasovon nagi at tuhon ginumuan da mukyano kupayhan om katapatan kupayhan ngawi inotay mo mantad asil painbida tay portal sebenarnya.my. Nununu kapatazadan abal pilasu kawasaon tokon undang-undang om nagi dawaon tumanud section himo aiso himo kanun kondasan om section duvot tahu-tahu akta kopibasan om multimedia saibu sizam ngatus sizam ngupadam vahu. Kahasanan papatazan abal pilasu kawasa dan daun takawaskozo do himo ngopod ngoy bulinggit toy talungku au kohobison taun toy duduvot dino om danda sumusut dino do tikit kahasanan kiginumu opod ngay bulinggit. Tainsanan menahob abal pilasu, patazado kupayhan, okon kamomodung, o sigo ginavo, kada patazado.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

スはあうと思います。アパウトにボータラオバイノ、abal tani bo tadao bai no nakahantoy o kadamayan adventure race car ultra minamagasat hobi do duvo ngai bu thong atus mananangkus dine jonan om sampamagunan om vokon dino matar Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat om nogi Romania ini bawa sikum rupa bezon mentili datu Iwon Benedik sido penogi mentili ko tundan pemaunan pengindapuan om pat sakazan ababazan megadiho insan-insan kanu do papain tutun do kedamaian sebagai do vokonti keton tutum membuhi tagazo id saba kanu nogi no do pesindak ekonomi community miagana dari kini zonan dino do kampai no ipa panau do pengip pengindoponan do hamin sinivaan hivang pemihusapan ketuinan patsakazan om mongingin dapu na bawa si sedaiti di kepongo da pindapanaw da babazan kepenutuzan bava akuma dan nangkakahantoy di kampung tempat tuon kedamaian kota Belud. Atus nubang padam tu susumikul tangga fasi na ngazan da pogun na pisoso mo da nakotoy mo da kapoy magana na matad kepelintan pogun. Dahit ababazan kemaranakan sikulasip tangga fasi na ngazan pogun Sabah timpu kotong padam tu ipapanaw di Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC kota Kinabalu da ta kotong opod buhan kotu diti. Manta da ginumu di ho da himong opod sumikul tangga fasi na ngazan SPM na manoy mo da tutungkap sikulasip tangga fasi na ngazan na pagun Sabah onom ngopod sumikul tanga basi na ngazan STPM om matrikulasi menoy mo sikulasip keplintahan pagun Sabah om padamtu sumikul tanga basi na ngazan STEM menoy mo tutungkap tabasi dan na ngazan MUIS. Namo tiho da pavakason pavagu nogi da yasan Sabah o ketundan binakas tuhun di bogizan kredasan. Sengian na tuhung opod danak da Sabah da pisosomo da tumano di tiap babazan ketundan kebahan dawit kegena na mitamong kredasan. Tumano di ziho da pengindabasan da diploma sains pengusapan om kredasan, diploma fisioterapi da miampai ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Papanaon na pinggisaman diho da miampai da pisakadazan da kosudong di pihatan Yayasan Sabah Institute Tundundu Pagun om College Institute Tundundu Pagun in piangazan untuk da buhan kapat di nakatahib. Pinggi saman da omonguhan kebohingkangan hizo di kini zonon dun lumadan at ihombuson da papoing kavas om tinumumbuhoy da kelaja di koniap i adun lumadan di datu Ruslan Muharam da pipio kini zonon di asabi da kotagubang da hizod wakon dino idlahan bangkalalak lahan swasa om lahan batandok lubak katumbuzan na tanod da agency technical mega da kopisan pumuvaygan om pahavasan kopisan kalaja tagazo om kopisan manunukutan na JTU om diho om kitunuba da mintong kagaganapan infrastruktur kampay na manodo da box culvert miyampay da kapahaban om magukab da pahavasan bavang kapabago.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: 沙巴 VFM
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌。

0: 等你回来，我要等你回来，还不回来忘不掉。
1: 你为什么不为什么不为什么不肯说啊？
2: 萨瓦迪 FM 有声茶馆。

我一见你就讨厌，再见你更伤心。你要带他走，我就跟你把命拼。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Pejadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu ala kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semimon sin RM5 giom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege keniro hasil ni. Tabung 52 minggu. Nadio dikau tabung kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenagu sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok RM1, minggu kedua RM2. Kopan starus ni ngabut no cukup 52 minggu.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala banak.

Pejadi ti aktiviti naguk sin di kau aktiviti anualap kok pensiun. Tenaguk dau baru na belanja. Nyasing tarus tebagian simponon bojo kulit gaji kok lebihnya baru na

0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pancen tioso tenang ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau amun terbetak run mediam bangunan misalnya skul atau rumah ngelindung diri tak diak mijak metio diri lekat samin lemari pendawan kok ianian benda buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa dokan kok pejabat atau tungan bebeli nuta odon kok ngelak makai lift untuk peluak nyelamat diri. Kok pen peluak engkau palap kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 engkau tema mensekot selang malap mutu kau ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman kompetensi digital kau kesejahteraan setiap murid anu terkelo'o untuk ngelot tahap kompetensi digital penjata kau nguasaan kemahiran sosio-emosi kau fizikal anu alam.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruak plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Ingin rasa alap sensaung? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone ke penyian-nyian barangan elektronik. Hingga kesan ni boleh ngurangan rasa alap turi. Nginum ikut boy sebelum kau bau pung kau sensaung. Sendiri ngisi boy di om badan. Nginum boy sebelum kau bau jo pung kau anukil iniman rasut di om badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko perarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefein ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup belanga kualiti kesehatan.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Stratifica lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang benuat. Amun kam betah bana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Namo biasanya kansang ko sanang memia jomo anu makai beju antawa olos irom ko segaya anu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinange namuk pan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong ko segai anu sedong muat senaman.
2: Tratibika dinakan, lumantana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, kok pen meduai tekanan langala, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Yalah kan, terima kasih yang abar bang Andina kan tak kemu waktu. Ha, minggu-minggu aja kam harapanku sanang-sanang ati selalu bersama kok kami diam siaran sama Alabana. Yang abar, yang abar, yang abar yang sedang mengkali kita ta radio yang sedang bersama mengkali kita ta RTM klik kopen yang sedang hendak kita tak live TikTok tak kemu waktu tap tap screen share share bila lagi live tu komen komen bila lagu-lagu yang paku bita kemu waktu yang abar dinakan-dinakan kita tuaran sihat kan? Dinakan-dinakan tita Kota Belud. Dinakan-dinakan tita Kota Marudu. Tak Pitas. Tak Kudat. Tak Papar. Kok pentak tak minggu-minggu je lah. Semoga sanang-sanang ATB selalu bersomo-somo engkau kami tak kemuap tu. Okey, daya-daya tita kemabtu. Terima kasih kena sentiasa nutan kami. Kau pun bersama-sama kau kami tak kemabtu. Jadi amun kam ingin maku lagu, komen bijo tak live eh. Nek no payah komen personal, nek payah no chat-chat personal, nek payah no ngechat-ngechat tak messenger, nek payah chat bijo macam yoso. Kang un teruak dulek lagi ke. Jadi nek ingin no teruak dulek tu. Jadi amun kam ingin chat maku lagu, lagu jo. Dong no tilau abar bay mangan no ka ko bau pungkau ka bay nginum kopi no ka ada no betiru amun ka maku lagu atau ingin nuju salam tak live tu jo selepas live nek boleh chat-chat personal nek boleh tilau-tilau abar bay mangan no ka nek bay mangan ka bayak ni yang penting yang tak live tu tak live jo selepas live dan no chat ian ian okey ha. Okey okey okey. Jadi amun kam aku lagu komen bi lagu yang paku bi. Selepas ni kita akan meling-meling. Selepas ni kita akan meling lagu-lagu untuk pinasang tak kemu waktu. Un maku turi sunsang, un maku lagu ungus sebayan, un maku lagu kau niak jujur maku, un maku lagu umila umila, un maku lagu yang lagi itu lagu juduh, un maku lagu rengin, lagu rojo kokok. Selamat kemuap, un maku lagu sukut juduh, un maku lagu ien salakku, aku maku kau lah di jalan tu niak buli no dinakan. Ni aku ingin, ni aku ingin, ni aku ingin niak buli, niak buli. Amun ingin maku, maku lagu, okay? Dong dong ingin ingin bana. Kau ingin-ingin bana tu masya Allah. Kan kita teruak dolek. Bila kita teruak dolek, nyan suang untuk tu nganti, petun.

Dinakan-dinakan kakal bersama mengkali siaran sama Alap Banan. Segmen berpantun-pantun tak kemuap tu. Jadi dembua, dengan buat pantun tu, mengkalikan pantun tu. Yang sedang hendak live tu, jangan lupa tap-tap screen, share-share bila lagi live tu, supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau gitu. Okey, pantun ni begitu. Run soro boy tekale, tangan jo ngelambai-lambai. Dati belau mengkali, bangan tuturan kok pediatai. Okey, un lagi di kau. Dangan dendo kerjo amah. Habis kerjo mangan gula batu. Ui, kencing manis. Sukung tino. Wow, siaran sama. Segmen berpantun ke muap tu. Jadi sin-sin mintu yang niat buat pantun, niat boleh maku lagu. Okey, lagi ke kuri bul ai manang. Sebelum ke kuri melibangan kinahkan. Dinakan amun kiti ningko tak kesenangan, date buga tak bangan dinakan. Jadi amun kiti un kelebihan de kita, boleh no tebangan ti jomo-jomo yang perlu, yang susah, yang perlulah. Okey. Lagi. Iko jomo berdagang-dagang. Iko pan berbeli-beli. DJ putar nuduk lagu Lum Anak Dagang. Penyanyi ini Abdul Said Asli. Wosh, mantap. Jadi bang Dinakan yang sedang bersama mekali siaran sama, Dedek Bijo Pantun B, tak kosong di kau siam 4 siam kosong P2 wow P2 wow. Ataupun yang sedang hendak live tak TikTok tak kemap tu, boleh Dedek Bipan Pantun B itu. Ada rangkap kah, dua rangkap kah, ada baris kah, dua baris kah, boleh. Yang penting momon. Momon sanang-sanang atai bersomo engkau kiti tak kemap tu.

Okey, dinakan kakak bersama Mekali. Mekali siaran sama Alat Bandar. Terima kasih kakak bersama Mekali siaran sama. Jadi untuk nerusan lagi segmen Tak Kemap tu, kita berdayak lagi engkau lagu tu. Sebenarnya ni lagu tu baru lulus. Aku pun sebenarnya ni nak berkali lagi lagu tu penuh ni pian. Jadi aku ingin bandar Mekali kerana aku tu lingjomo susah sanang kok gai tu. Kok time ku susah gai nembangan aku, time keluarga aku susah, time perlu gai selalu nabang kami. Jadi nek sangkapan last un anak ni jadi penyanyi. Un anak ni jadi penyanyi. Jadi sebab pekalai ti lagu tu amun ia boleh nojok atai ti. Kita dalam segmen nojok-nojok atai lah bertiru. Cuba kita mekalai lagu tu. Aku nangis lah. Tapi noling jomo. Sentioso alap tak jomo. Okay. Amun kita alap tak jomo, InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Jadi amun kita berkawan, dong kita ngendak, dong ben kasta. Yo susah ni yo kawan ti sebab yo ni buli nulung kita. Tapi sebenarnya yang susahnya nyon ien-ien ne yang akan nulung kita yang ni terjangka-jangka ti buli malap lum ti kok keluarga ti. So yo kam.

Lagu Aku Piras. Mungkin kita pukul 42 minit kemuap. Wow, Muhammad Fazrin bin Nazril. Lawak lah. Dau temio diki-diki kok kon kon tut sampai no yodo yodo yo drum tiro. Rupo ni pandai belagu. Sebenarnya ni gay tu gay piras jo momon gay anak beranak momon memang pandai belagu. Dari tak anak ni, putak mak ni, putak bapa ni, putak mak to ni. Memang gay momon tera-tera. Tera-tera belagu. Bana. Sebab aku tu pepoyo kok gay pan. Kok sanang-sanang ku bertiru tulek doa gay pan. Susah sanang memang kok gay pan. Jadi pangandinakan yang sedang bersama mekale Iregono jomo-jomo yang un bersomo-somo kok kiti. Masa-masa gay bersomo kok kiti tu no. Regon tiba-tiba sebab barang ini akan diulang lagi. Barang ini akan terjadi lagi. Barang tu ni akan terpulek ti lagi. Jadi pat-pat unjomo alap kiti. Pat-pat unjomo nebangan kiti. Pat-pat unjomo susah sanang un kok kiti. Nyergon bana. Dong bilagai nyaun. Baru no penemia. Baru no nesol. Ini aku nak bersyukur ben sek-sek begia. Ini aku nak bersyukur ben keluarga begia. Kadang-kadang dinakan. Amun sepu kau alap di kau jauh kita. Tapi amun syala sendem palit tinutur pinggo-pinggo. Sangkan aku marah. Yang alap penindo, yang ni alap petini mano tio-tio. Yang limpas bayak ni limpas dinakan. Munda pikiran ti. Yang sanang ni semesti sanang sebetah-betah ni. Yang susah yang ni semesti ni susah sebetah-betah ni. Jadi dong sumbung, dong riak. Amun kiti ainon jatak. Kerana un masa tikang, kiti lagi selain dia. Soyokam.

Bayani aku Tio Aslan Awang, 4 telumpuk siam minit kemuap. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Ina badina kantina kantita lentigi. Siatka jomo lentigi, jomo kulambai. Jomo siasai. Jomo pirasan. Jomo kualabai. Jomo minggu lagi ya. Kota Blut. Jomo menunggui. Jomo kesapang. Dinakan-dinakan tita jawi-jawi. Dinakan-dinakan tita tahun gusi. Tak sembirai. Tak lingkodon. Tak kulambai. Ya, tak kulambai. Yang abah dinakan tak kulambai. Dinakan minggu lagi. Lekat Labuan. Kampung Labuan. Kampung Peninting. Kampung minggu lagi ni boleh tertata. Rempayan. Kampung Lebak Moyo, Lebak Ingat. Timbang Dayang. Yang abang dinakan tak Timbang Dayang. Untuk dikaut kampung yang si kot ya. Kuala Pila. Tio bana sep Kuala Pila tu. Ya, Lok Nunuk. Pasikku. Niat lagi aku boleh kahwin kok buknu dinakan. Jadi sabar doa. Amun aku kahwin kan kok buknu baru aku paunu pasik nu, okey? Gadin aku ben jambang sampai putak derakan, derakan putak poh baru aku paunu pasik. Betiru niat lagi jambangku. Jadi dong aku paunu pasik. Dinakan-dinakan titak Suang Punggur. Kampung minggu lagi Song-song. Pantai Emas. Ui, nah, aku ni boi-boi ngogo. Penimbawan. Putak tuara nasab tu ah. Lagi-lagi-lagi lekat minggu Empapak. Lagi lekat kampung minggu lagi. Kampung minggu lagi Landung Ayang. Kampung Tajau. Kampung Keranjangan. Namun Keranjangan tu ingatku Saipul. Kampung Bira-biraan. Kinarut. Donggoy. Donggoy tu minggu tu donggoy.

lagi minggol lagi, minggol lagi, minggol lagi. Tatate mengkabung Rhino, mengkabung lagi niat Rai, mengkabung pensurun ikutlah. Linau, oh Linau, tungan ku pelimpas lalau-lau lah. Kampung Tambalang, Kampung Kebagu, Pituru. Aku ben-ben, aku boy Ben Bagas Bujang tak Pituru. Tapi Kampung Lapasan, mengkabar, mengkabar tu minggu. Kuala Abai, Kuala Abai boy no lah. Niat. Kata niat akan. Lagi minggu lagi, Kampung Indai, Kampung Ambong, Kesapang, Kesapang boy no lah sih. Cuba lagi lain. Mau mana boy no? Kerambunai pun boy no sih. Suang Parai, minggu sih kok Suang Parai itu ah? Suang Parai macam aku boy-boy ngogoh lah Suang Parai. Minggu Suang Parai? KB. Oh, niat boy-boy. Niat boy. Eh, Mi Tumbuli 1B, Suang Yen lah. Aku boy-boy lah, Turi tak Suang Parai. 1B kok. Mana lah 1B. Ya, Unbu ku temban meh. Lagi minggu lagi. Suang Punggur. Oh, Suang Punggur. Lagi Gentisan, Kampung KK. KK bukan kampung dinakan. KK itu bandar. Lagi Kampung Betutai, Kesapang. Boino, Kesapang Boino. Lepasan Telipok. Petagas KL Likas. Aku tembak tak li. Kampung Bobot. Mana kok Bobot? Kampung Siasai Boino, Suang Suka, Kampung Kundasang, Kampung Baru Jumpa, Baru Jumpa, Unggun, Kampung Tongorong Poring, Wakap. Yang aku boleh tahu aku tanya, mohon Boino tu. Taginambur, abana Taginambur, Kampung Perapat, Tuaran dinakan, yeah, I know. Lagi, Inanam Laut. Aku boy-boy ngogok Inanam Laut. Eh, boy-boy kah? Oh, niak Giling Laut pala eh. Kampung Kinduk, Simbirai boy no. Darau. Oh, aku selalu stay tak Darau. Tak rumah. Sentu. Tinuhan, Lahdatu. Oi, Lahdatu ah. Lagi Kampung Sambak. Oh, Sambak. Aku boy-boy ngogok Kampung Sambak. Son ku menduo kah? Seradan pun aku boy-boy ngogo, Seradan, Kota Marudu, ya. Kampung Raganan pun aku boy-boy. Sungai Damit, nek boy-boy. Kawang-kawang, katek, bulan 9 tu kita lan-lan penimbawan, okey? Marak mitu pan. Bangka-bang, yang tu Paka-paka, oh Paka-paka, Kampung DJ Z. Pirasan, minta lagu. Sabar dok, minta lagu. Jomon tu tilau-tilau orang kampung, kamsep, minta lagu. Pura Kogis, okay. Gentisan, Rampayan. Oh, Rampayan anda kesanggur. Bunga Tenggilan aku boy-boy. Torong Batu, Serusup aku boy-boy ngogo Serusup. Betutai boy no, Tambalang boy no pan. Yang niat boy tatku lingau. Seradan pan boy-boy no. Giling Tengah. Aku ni boy-boy ngogo Giling Tengah. Giling Laut boy-boy. Time songom lah ni bege-bege. Tapi betah no, time aku bujang lagi. Tamau, Lok Batik, Bukit Payung, Kampung Pintasan, Pendasan. Momon boy no. Lugu-lugu tu minggu dinakan lugu-lugu tu. Suang Bangau. Alah, Suang Bangau minggu. Sabtu iko Bangau ke tak Suang Bangau? Kampung Bolong Baru, Bolong Baru, Bolong Lama, aku boy-boy. Yang aku niat boy-boy ngogo teh, unka? Kampung yang niat boy-boy ngogo ku, mana tahu? Kam hebat, melalin boy doh. Kampung Bu.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Projek nambah alap lan ko lokawi ngurangan kesesokan tak papar. Teknologi pemeteko pertemuan ekonomi Sabah. Assalamualaikum ko salam Malaysia Medani. Abar-abar sepenuh ni. Projek nambah alap lan lokawi luak bulatan Sabindo tak SMK Kinarut bergopi tumpuk titik 6 juta ringgit ni jangka ngurangan kesesokan alun-alun. Aliman melagak keselamatan pengguna kok koridor lokawi pengalat papar anu kenamat petangun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor marak projeknya bukti ngendok buat perintah persekutuan dia menambah alap penangunan kemudahan alun-alun tak Sabah. Koridor lokawi pengalat Kopapar bertiruh jaji antara kawasan perkembang maju engkau pertambahan kawasan perumahan tungan perintah skul kok produk pelancongan. Datuk Haji Ji marak bergir sebetak ngerasmian maidan mesak tanak projek tak Kinarut Papar. Sementara Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi marak projek nambah alap lan lokawi luak bulatan Sabindo tak SMK Kinarut Papar bertiru posok fasa penangunan kok ni jangka lupus diam timpuh 24 jam. Projek yang membiak pengiktirafan lan dua lorong kok empat lorong start di kawat titik 5 km. Terposok penangunan lentean pelan betis, perantian bas, lampu isyarat kok sistem perparitan. Datuk Seri Alexander Natalinggi marak pemelanan projek akan penetongan erot endok lupus nut timpuh boi penetetap. Loji penosan buek LRA kogopen kok loji pengenduan buek mata kabang ni jangka ngemponan operasi ngabisan tahun tu. Kopan nabang nelasai masalah bekalan buek tak papar putatan kok kimanis. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor marak projek LRA kogopen bernilai 265.6 juta ringgit yoni pengen 1 liter dembangi. Kok ni jangka merun operasi tak November. Sementara loji pengenduan buek matak kabang ni jangka merun operasi tak Ogos. Tak masa tu projek bergot 265.9 juta ringgit teko siam puk pedatus. Lupus kok akan nembaan iko belan 2 siam tak telumpuk juta liter dembangi. Aliman kulit ngurangan masalah kemamisan buek tak suang papar. Datuk Haji Ji marak bengge boi jonutan tak limat. Kedua-dua projek tak papar. Teknologi perlu kena nopan sealap ni sebagai pemesanang cara penangunan untuk nguatasan cabaran tio kelagaan geografi Sabah. Kok pan ngerancang pertemuan ekonomi lat. Timbalan Menteri Sains Teknologi Kok Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdul Marak. Pengurusan Diki Sedong PKSO dia melatpan perlu makai teknologi untuk mikuan pemuluan kok pan kebulian. Yoni sengam engkau peluang Sabah dem sektor entonoman pelancongan ko tenaga anu buli niusan luak penggunaan teknologi. Datuk Dr. Muhammad Yusuf dinemuan boi jo program Road to Growth R2G 2026 Sabah tak Kota Kinabalu. Sementara Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC ngos 20 syarikat luak Sabah nut R2G. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MTDC Teknologis Muhammad Hazani Hassan marak penutan syarikat luak Sabah tak masa tu kakal tenak yono kurang 10 syarikat binanding lebih 150 syarikat anu nerimo MTDC tak seluruh lah tebos penubuan ni tak sepu siam siam pu dua.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Untuk matungan pengiktirafan program pengajian graduan Malaysia tak luar lat leman lancar Kementerian Pendidikan Tinggi KPT nambah alap cara pemelanan kok pengendan bersomo badan profesional diem lat kok luar lat. Timbalan Menteri ini Adam Adli Abdul Halim marak usaha terposok merun rekod pelajar Malaysia tak luar lat untuk matungan al pengiktirafan rasmi kok kelapan pengajian. Usaha penting untuk ngelak al teknikal pengiktirafan program berulang nut beliau pendaftaran graduan sebagai pengamal profesional kakal nut tak syarat kok pen peruntukan undang-undang boi penetap badan profesional terbiak. Polis maku kerjasama jomo ramai untuk mengkilo undangan pelajar dendo ni muran 10 tahun anu ni laporan rungai boyo nilidian tak sekul tak likas di lau. IPD Kota Kinabalu luak pemeraan ni mara pelajar rungai ye terkilo sebagai Gwin Mia Erbin bangso Lundayeh. Tekito penghabisan ni tak 5.55 sen saung boyo penelebos tak bundaan SMK Lok Yuk amun niat teko. Tak kelas kau niat terbari ngabut betiro. Sebetak kerungayan ni mangso makai pakaian seragam sekul berwa pinafor warna biru, kasut putih kau pun mo big warna putih, kau pun pengen curak bunga. Mangso pengen kulit tarang kau kelangaan kira-kira 155 cm aliman butikok iram pendok kau pan moto sekelat. Jemur ramai anu pengen pemeraan pinau untuk ngubung bilik gerakan IPD Kota Kinabalu Lingau.

Agensi Perintah Pinau selajur nukung usaha ngapusan rasuah kebangsaan NACS 2024-2020. Ia ini penting untuk mempesur pengurusan kopen sistem pemetekuan perkhidmatan tak rakyat. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah Marak. Kerjasama rot agensi Sabah luat dedangai usaha jujur bagi alap. Kopan Al Geografi niat nopot SPRM Miko program ngabu tak kawasan luar bandar. Beliau tinemuan dia maidan ikrar bebas rasuah bersama Puk Majlis Pegawai Pengurusan Ketua Jabatan Kop Pekerja Majlis Perbandaran Sandakan tak Sandakan. Program senifat sebagai usaha alap dia menteko tanggungjawab pentadbiran dia melat dia mengapusan rasuah. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Projek nambah alap lan lokawi ngurangan kesesokan tak papar. Teknologi pemeteko pertemuan ekonomi tak Sabah. Begini abar-abar di melat kemap tu abar di sini boleh senunting lek Sahira Samain dekat section berita ehwal semasa kopen boy tinar jemah lek derasin shim. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

Dinakan, kakal bersama mekali siaran sama Alabana. 20 bagi bulan Julai 2026. Bersama kau Laulasa. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Harapanku mama dinakan tak jam yang ketelu tu sanang-sanang adai. Bersama kau kami tak kemua tu. Terima kasih yang sedang mengkali kami tak RTM Klik. Terima kasih yang sedang bersama mengkali kami tak Astro Wow Pitu Kosong. Kau pencet live TikTok tak kemua tu. Share bi, tap bi, follow bi. Amun niat lagi boy follow. Amun boy no, kan memang mantap. Terima kasih. Jadi untuk daya ganti bersama-sama tak kemap tu. Lagu-lagu tu baik pindah kulit bangan dinakan ti. Ian kala gue sama-sama kita mekali lagu-lagu tu diam siaran sama Alabana dinakan. Jadi terus bersama mekali diam segmen menek-menek lagu.

Ya ini kan sadar ni atau sadar ti rupa ni kita tak corong-corong siaran noh. Jadi sekiranya ni unsalah ko silap, sebetul aku bersiaran aku maaf dinakan, kita beragam-beragam jo. Yang alap ini ndo, yang ni alap ini ni man tio-tio. Dong lupa maung kam akan bersama ko DJ Fatin. Akan bersama ko DJ Fatin maung sampai nolau Jumaat. Jadi emanan ko kam ko lagu-lagu tu, semoga sanang-sanang hati selalu bi tak kemuap tu. Jaga diri, jaga kesihatan selalu, jaga keselamatan selalu. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat kemuap. Embanan ko kam ko lagu Idham Yusuf, Kisah Ti Sampai Matai, ko pan Mazlan Ahmed, Kisah Dembangi. Ui, kisah-kisah tu. Jadi sian-sian yang ben kisah daw-dawe, lagu tu untuk kam. Bye.

0: Gokam, dong lupo makale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Habalahat Sabah VFM Siren Bajau Hiling Sama Palkala Mustahak Habalahat Kua PTE. Projek Pemapan Lan Lokawi Ngulangan Kasusuran Mapapar Teknologi Pemelojat Kasungan Ekonomi Sabah. Projek Pemapan Lan Lokawi Min Libukan Sabindo ni SMK Kinarut magharga 7.6 juta ringgit ni jangka maka kulangan kasusuran suak labai sedimin masong keselamatan na amag labai ma kuredo Lokawi Pengalat Papar isong na pabangun. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka projek kina ani bukti keinagunan pemerintah persekutuan Mareom Mahongpot tak pembangunan infrastruktur lan heamas Sabah. Koridor Lokawi Pengalat Papar butina ani menjadi antara kawasan song napa maju maka pakunop kawasan paglumaan bangunan perintah iskul maka matag pemasialan. Datuk Haji Ji ngahaka butuh hina bungan rasmian na majlis pasak tanak projek kina anima Kinarut Papar. Sementara Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi matua projek pemahapan lan Lokawi min libukan Sabindo ni SMK Kinarut Papar butina ani pasod na ni hogna pengenangan makani jangka katis marum timpu 24 bulan. Projek ini nak niat pemahapan nak dua lan nak pelabayan 7-4 pelabayan tahak nak rakayu 5 km. Pasod na pengainangan jambatan untuk ke aluman tape, hantian bas, lampu isyarat maka sistem pagparitan. Pemalanjalan projek akan dipantau toongan nak kok katis miak timpu ni tetapan. Loji Rotan Air LR Eko Gopon maka loji pengambilan air mentah Kabang ni jangka dibuka matong tahun iti minta da maka Tabang maka selesai masalah bohek mapapar putatan maka Kimanis. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka projek LR Eko Gopon magharga 360 maka 5 siam juta ringgit taga kapasiti bohek 80 juta liter dengan lau maka dijangka ni buka mabulan sangpu makasa. Manakala loji pengaan bohek Kabang ni jangka ni buka mabulan walu. Ina buiti projek magharga 360 maka 5 siam juta ringgit inan ngabut siam pu pahatus nakatis maka akan makasongan kapasiti stok bohek min siam 7 juta liter dengan lau. Sedi minta ga upaya maka kulangan masalah bohek maasin masuang papar. Datuk Haji Jing ha kebutehe bai pain amia maka letak limat karua-rua projek ina ani mapapar. Teknologi subai ningak manfaat selaku pemasan nang cara pembangunan aku maka atasan cabaran lawak maka kaluhaan geografis Sabah minta da maka paakik maka songan ekonomi lahat. Timbalan Menteri Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal ngahaka perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan Ruisab subai make teknologi pangilangila akok maka pasongan penghasilan Ruisab hekta pangatu. Imagtukna toongan maka potensi Sabah meram sektor paghumaan pemasialan maka tenaga yang menjari ni palojat min pemakaian teknologi. Datuk Dr. Muhammad Yusuf nibak bai paina program Road to Grow R2G.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Pendidikan Tinggi KPTM Mahongpot Penelarasan Strategik Maka Pemantauan Magbea Maka Badan Profesional Tempatan Riset Luasan Negara. Ako makakila-kila pangiktirapan program pengajian graduan Malaysia Meluasan Negara lansal langganan na. Timbalan Menteri na Adam Adli Abdul Halim ngahaka lingka ina ani pasod na pamaujuran rekod anak iskul min Malaysia Meluasan Negara untuk anulutan soal pengakuan maka kualiti pangaji. Mustahak pinaghalian ako makailag masalah teknikal pangiktirapan program kabalikan. Totos beliau pengandaptalan graduan selaku pengamal profesional natas nindak min syarat ruisa peruntukan undang-undang ditetapan hek badan profesional bahala. Adam Adli ngahaka butuh hek merem sidang Parlimen Ma Kuala Lumpur. Polis ngamuk tabang mabanana akok maka pihadangan anak iskul randa umur sangpu maka ruan tahun yang dilapulan lungai baipa ini turan ni iskul Malika Sri Ilau. IPD Kota Kinabalu bai meluas haka anak iskul lungai nan nionan Gwin Mia Erbin suku Lundaya. Gwin ma pamupus bay tanda lisag 5:55 subuh bay pa ini pareo marahuan SMK Lokyuk sago halam niya maklas magagagal takutan mainga ngabut na butina ani. Hinabukalungayan na magmula magbadyo pangiskul ginis pinapo kolol bilu magtaumpa pote ruisab amua bag kolol pote taga curak bunga. Tububaran magmula sarang-sarang kulit apote maka langkau na jajahan 250 x 5 cm sedigi buun na etom apuut ruisab magmata coklat. Banana ingga makatau maklumat ni sohok rai-raian na dipaulan bilik gerakan IPD Kota Kinabalu. Agensi parentah ni sohak patu yang nokong strategi nionan strategi membentras rasuah kebangsaan NSCS 2020 maka 4 ngabut ni 2020 maka walu. Ya mustahak aku maka pakan sang tata kelola ruisab sistem pemasampaian perkhidmatan 7 ayat. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra ngahaka hek magtabang lapat indaginis agensi Sabah min indaginis hali integriti landu na analua gomru keadaan geografi mbal makasaga SPRM amaluha program ngabut ni kawasan luasan bandar. Beliau nebak meremairan magsapa bebas rasua magbeak maka ahli majlis pegawai pengurusan ketua jabatan maka kaki tangan majlis perbandaran Sandakan ma Sandakan. Program inaan ini sifat selaku anak luak mareum mama tampalan accountability pentadbiran tempatan mareum anak gak kahinang suapan. Penahanan dakarang anggota polis ni para saya maka beak merom kes anganggaratak supaya ni atasan embal magtulak kansul ako maka kila-kila integriti pasukan polis nui tajaga. Pengurusi Perikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Taing Haka katotosan tujua magkasaan mustahak ako maka pabalik kayakinan rakyat ruisab maka ilagan on pasukan polis maka negara magkaat. Yuk na kes ina ani hal makasihan ng gota maka embal maka pandaan kamemon pasukan polis hingga maghinang pahap maka profesional. Beli rusab anipat kajarian ina ani selaku panabab maka paugpot mekanisme semak maka sama timbang. Rusab angila-ngila standar integriti marem pasukan polis anui pinatatas. Mapamupus abal pin sampai pabalik habal mustahak si. Projek pemapan lan lokawi ngulangan kasosoran wapapar. Teknologi pemelojat kasongan ekonomi Sabah. Dan belahat baini sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan dari Hinangku Kandi. Belisi madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam mbanya sumangat patriotik. Suwaini maujud hetam sumangat patriotik maka suwaini jaga ako mbal kitam kabalikan takom-koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Kalehon bi kami
2: Saba VFM siaran healing sama
1: nagdali sa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.
4: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa barik wasallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi nih bantuan anak dan akan mai rupain ke maka kale siaran di link sama ko PTI mai ingga rupain kam ama kale ya kama tagan apa ning ko anang nginum-nginum mangagada pasod waktu magarib ya ka mag kompol-kompol ada keluarga maluma ngagad pasod di sabab waktu magarib insyaallah jadi murah-murahan ai rupain badan sarorakan sidarumaram keadaan nang ambala puling gahi ai palkala-palkala anumbal analua anumbal muan kahapan murumrahan dupain ni pa lawak min kita palkala-palkala anumbal ya manapaat nah ambal ya kapuspa iddahan nah jadi but biasa nasarakan haka-haka cuaca sapaliku min laporan ramalan cuaca Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kohap itu ni kasangoman keadaan hunus magbiak maka letek nama rakan-rakan kawasan mapadalaman maka ulan marambilak sangom kapahaluan narui sab rambilak subu ulan rambilak kohap ngabut nika sangoman keadaan mag hunus magletek marakarangai kawasan ma pedalaman jadi mudah-mudahan baru maka sandihan keadaan cuaca ini nih lansal rupain kami mon ai aktiviti ni gara ni hinang magbea-bea maka barang keluarga ataupun agensi-agensi ai rupain maklum nah ilu nasa pasong kita pasod di bulan walu tentuna heka ni hatul acara-acara untuk bulan kebangsaan.

Jalur Gemilang Ngeka Sakaral Panji, sebalikna Mandaan Lua Atai Sinubari Maka Marwata, selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, Hogot Magdea.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Bala mo identity card yan ada kayo kasaan ma Malaysia. Ingga say gagal mandaan identity card hinabunia mo he pihak magkuasa minjari talua hukuman pain maka jil. Ami aparaturan 20/5/NRIKI peraturan-peraturan pendaftaran negara sampuk maka siam-siampu. Kagagalan amwa identity card atau embal manka pandaan identity card hinabuniamo yana dakayo kasaan. Bangiay sabit kasaan minjari telua hukuman jil embal maglabi min 3 tahun maka pain angabut ringgit Malaysia 20,000 atau karuaruana mintadda. Enggan sab mustahak ako sidaru amwa identity card maka mandaan kad 7 pihak magkuasa mabila niamo.

0: Bang ania mendusia ngamuk tawang, suwai tawang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tawang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanawang mamandusia sedih, sabab sakabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna ni kita.
1: Magsyukur sebab makale siaran Bajau Hilingsama.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah. Selamat doon ayang salat waktu magharib Ruan Sain orang akan nabila pantai barat maka bangga mintada ngagad pasod waktu isya pasod da minit lai sab kohap itu di lisag pitu 40 makawalo wala sa ganun 40 minit kohap jadi sanakan makohap itu insyaallah magsuli-suli kita suli-suli min kusina butingga maheka buak ay rupa intinanom anu tagabuak ni tanom heta jadi insyaallah labai iti dahu pakaleta ongka tu

Baja organik, ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik, ini hinang min labihan ayai tinimanan dutna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah.

Bajau Hiling Sama. Alhamdulillah serangai pagsukuran ko ni ka usahakan pa abai masa ba VFM ngabut ni waktu itili sa genom 40 makam 4 minit ko hab jari baina sa palikun sini si ba tingga penghasilan baja organik pamaja ba nan tinanom hingga ba nan sakananakan magtanom-tanom ma rambila kusina sa ba tingga rusab nebean panohoan mina mantri pertanian perindustrian makanan dapur ayuk naik kebun dapur program kebun dapur jadi tinggal hekta meluas mahekaan hasil buah air rupain poon tinanom sanakan cara naik palkala utama supaya ni kila-kila cukup sahaya mata Allah. Nah, cukup ni baja risab bohe dai sa maglabi dai sa bakulang na ni palkala mustahak ko maka pa sulig tinanom jadi bangi sa buah menjari ni penek cara ni kawin engas na ataupun poon na ataupun airupai ainionan ni pagtumuh antara dua poon na ni antara salah raki cara bertinggah kita ama itu maka pahekah buak tinanom ai airupai tinanom nutaga buak.

0: Amalan amangan bua-bua asal panohoan sabab aheka hasiat na matubu baranta. Ingge kaha taga inda ginis hasiat, gomrui sab mampu maka kulangan heka kolesterol mareombaran. Epol gadung taga zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E maka vitamin B. Ierusab taga hasiat alakas maka asohan. Nisoho kita meheka mangan epol gadung maka kulitna sabab taga vitamin C akaheka makulitna. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah magsukul ni kam sarakan makale sabab FM siaran Hiling Sama. Jadi epol itu rusab sarakan antara tinanom anu minjari rusab tinanom malahat ta itu sabannal na da ayuki hal malahat ringin sago malahat ta itu pun ani rusab minjari ni tanam epol itu sabab nian da ma keadaan iklim maka patagan pag tinanoman nah jadi kami mundu ai tinanom parullu sahaya mata Allah suhu he ringin atau pasu minjari ni jaga he ta. Jadi antara sarakit sarakan sapaliku maka am suri-suri kusina mentadah niti kebun dapur. Jadi bahanku ongka dua magsuno pamalasig ka am si pagtunggingan semkidal maka adat dance mapamupus masa siaran tentuk magkohapiti insyaallah. Murumurahan dah patay pamali taha umur magbak lagi ya mustahak nai jaga ta keselamatan ta jaga ta kesehatan ta maka paling mustahak jagata iman maka takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansian dalondom. Reno ringho mena honu pamahunan pasukon ku Nika Endiantini. Pahulu aho akasif bonsoy. Proyek kepekayo resangkul ralokawi apakuling ra kapahanan karita at sosok resangkul. Teknologi minsub apatulasik ra ekonomi nusaba. Proyek kepekayo resangkul ra lokau yang imun intera libungan rasa bindo sukura SMK Kinarut ondo lohono tuluk ngopor titik ono mengajuta ringgit. Inilah negala papakuling rekapahanan karita asosok resangkul hino ondo rayus no pasingkot rekaampinan nu amahuna rekorido lokawi pengalat papar. Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala projek hino tetanduk pokot du perintah persekutuan napalair resangkul onsoi resabah. Koridor Lokawi Pengalat Papar Reno Rayus Sinumingkot ondo asuang panampahunan upis tu perintah sikulan am intok panambuluyan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datu Haji Jina Pasukura Rahu Hinili Repatno Nangimpuas Ramajlis Pananduan Raprojek Hinili Rakinarut Papar. Lili Urahino Menteri Kerja Raya Datu Sri Alexander Nantalinggi Nambala projek kepekayu resangkul lokawi interalilibungan Sabindo Sukura SMK Kinarut Papar rarayan nunsop neo rafasa pembalan am kulimani na pongoran dalam nutimpu dua ngabulan. Projek kino na nimpung pembalan resangkul interaruo bayan nukarita muera apat datawai nu sa titik limo kilometer. Projek kino na kaya noya pembalan ra intok bayan lumau persangkul pangkulimanan rebas lampu isyarat amparit. Pembalan da projek kino rayu salungin amaran nenda projek kino yo apongo mayara timpu tinakan.
2: Projek kos keseluruhannya 70 juta. Jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan primis-primis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Datu Sri Alexander Nantalinggi. Loji rawatan air LRA Kogopon am loji pengalapan da Sungai Kabang kulimanin angimun hunan ra popornu tahun hitu ondo rayusno minsu panalingapu ra kapahanan papasukuan da Sungai Barisi ra papar putatan am Kimanis. Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala projek LRA Kogopon relohonu talungatus nom ngoporam limo titik siam ngajuta ringgit akalap apasila balung ngopor ngajuta liter Sungai Sangorau amang imun hunan da bulan ka oporam sa ulikonologi pengalapan da Sungai Kabang kulimani nang imun hunan da bulan ka palu matong tu rarayano projek relohonu talungatus nom ngoporam limo titik siam ngajuta ringgit tino siam ngopor piatus noyana pongo amakalap amaruang resuang nu papasukuan da Sungai Barisi intara siam muera talungopor ngajuta liter Sangorau. Datu Haji Jina pasukur rahu hinili li posno nang kiringo ra papaintalangan rakaruro projek na Sungai Papar.
3: Aho hito aringoh miun intara Sabah VFM kasalulan rahu murut.

0: Teknologi kasipunan minsu papakaloy papasingkatan ana Lingapur kapahanan na sungkay terpapal nutana resaba ondorayus na patulasi kra ekonomi no negeri. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal Nambala pantalana na poro kamalintang apikes intorahitu akasi pamahuna ra teknologi maruang ra papasilaan kuliah mostalano nilo ahili ra antatalan pokon. Kinapaalohin na tatalayo man na sabah ondo naswangan ng sinamimpong rapan tinanaman, panimpuluyan, am tenaga, ondo alap pasingkoto na mahuna ra teknologi.
1: Usaha yang saya rasa diusahakan oleh sedia bersama MTDC yang memperkasakan lagi apa yang sedang kerajaan negeri lakukan demi untuk kita explore mana resources yang kita boleh perkembangkan, kita kembangkan supaya dapat membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh.
0: Datu Dr. Muhammad Yusuf Nambala Rangahor Libos nu program Road to Growth R2G 2026 Sabah Rakota Kinabalu. Kopisan perintah kinita Krayu Sanungkor Repokot Amusohra Rasua Kebangsaan NSCS 2024-2028 Pengarah SPRM Datu Muhammad Fuad B. Basra Nambala Pohinsupan ranan salinut kopisan resabah mayara kukula pokot sinumuku ratorono. Kinapalo nutana resabah pono ika nangampong ra SPRM amarail ra program sukura asak nusabah. Yon ang balara ngahor part nu majlis ikrar bebas rasuah mayara ahli majlis pegawai pengurusan ketua kopisan amang karaja ra majlis perbandaran Sandakan rasandakan. Nanakuban na kukula ngaulo ng anggota polis sondo sino kasungkay tinoroke samparung ra usin intara nasuangan akasip uman mayara peraturan pinalair amarandan na nasuangan rayu sain tapatan ra polis. Pengerusi nuprikatan komuniti selamat Tan Sri Li Lamtei Nambala tindakan akasip pelapon di silo ondok naranda na kasala ahimpin intara ulun angulala terpasukan polis suku akan ibit renggalan nu pemahunan alat. Rahuno kesino ondok inumak nu kukula ngaulo ng anggota polis ya. Semangat anggota polis aparalan kerajaan nilo maya ra peraturan pinalair. Wo penurli ko payo aho akasif ponsoi. Proyek kepekayo resangkul ralo kawia pakuling kepahanan karita asoso kersangkul. Teknologi minsu bapatulasi kra ekonomi nu Sabah. Hinone poporno aho nu pamahunan inter Sabah BFM kas saluran rahumurut aho hinilik nu mostalahori sahera samain. Kan saya nam salam Malaysia Madani.

Ya, bagar kuno pasinanganan taka unsa ida tanduk mai nakasigun jam ka tulu oper ngamini tra londom am orohito dongo param palu ari bulan da bulan ka tulu 2000 param onom oro karwor minggu kaya kerakon nikah dan tenisu kuna per kepaparan kasulan da humur tra jam ka siam ra londom hitoi tarik kuno bidin mi da WhatsApp mai manku pasukur buen kasulan da humur tra londom hitoi ondor kuno poholoton taka pengkeringahan taka kukula pebalan oleh kuno rimbai-rimbai ondor kuno pasalulan mera londom hitio amarangan da pangkiralanan muyun raun penulian muyun ondong kering ramon mera radio ra kerita min siama ondo kuno angkering ramon mera frekuensi na pengopina lair mera RTM klik amra isra palu tulu kusung ra kuno ala paringo sabah BFM kapuam kasalulan rahumurut ra londom hitio muni tekar kuno liwan tinga isra ka ra kuno sinanahi man muyun amra kuno liwar hino sinak pir kuno merangarangan tak kau ndora kuno sangulunan nahir kuno lumang sangulun kuno rolingho tekar limbai ondora kuno pangeringohan merah min liwar kuno kau antinga Israel undum hitu kuno sino yak pe kuno nahi mamaan min hitu rimbai dari Rosidi Sabai sakuliambang channel ikuran rela nang kausan kuno pemunan kuno pangeringan dari rimbai pantinangisan tekar lundum hitu.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, apakah ini rimba iraitu moim kejujuran intori hel daro bata tunggulah rimba intori nordi namparang sino huang ningi bita kerajam katuluk dongo param tuluk ngamini tera alondom liwar hino rakuno pahaga rakuno pepapalai mayramiun rakuno kular rakuno pepapalan itu rakuno langsung kaitek per rakuno loho nugatara orun suam ondo rakuno pinasila nina nanguasa industri getah Sabah. Ron suap dengan param siam mari bulan dah bulan ke tulu 2000 dengan param mana moro ke talu reminggu susu nugata baluk ngaringgit baluk ngoparam sa ngosin sekilo susu nugata baluk ngaringgit baluk ngoparam sa ngosin sekilo kata kapingan ikai nu grade kesa apat ngaringgit tulu ngoparam tulu ngosin sekilo kata kapingan ikai nu grade kesa apat ngaringgit tulu ngoparam tulu ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karuo apat ngaringgit ruo ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu grade karuo apat ngaringgit ruo ngosin sekilo. Kata kapingan grade kes kata kentalan grade kesa apat ngaringgit limo ngoparam limo ngosin sekilo. Kata kentalan grade kesa apat ngaringgit limo ngoparam limo ngosin sekilo. Kata kentalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoparam siam ngosin sekilo. Kata kentalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoparam siam ngosin sekilo. Am kata sekarap saringgit balu ngosin sekilo. Kata sekarap saringgit balu ngosin sekilo. Hinolohon nugatara orun suaw dongo param siam hari bulan da bulan katulu 2000 dongo param nomor kata lora minggu pinasila nuina nanguasa industri kata Sabah LIGS. Rasa gan kringora rimbai intori kunsinan tung pemaguangan rematua tunggul la rimbai intori Angelia Felix pangkadan.

Kukula kampinan perbengkan mayar rendalom talian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan beng katalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe vaya-vaya rarahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun antalepona pasi-pasi ra beng ra ngampong perbengkan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon.

0: Menara Sinurambi, Niak Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsio Ruangin Intora Paka Kroka.
2: Amun mansigup kau, longgok kau. Amun bagu maka guang kau mansigup, lugu tokmin. Kosan raka tangan ru kaligagan ru pasambalai takau. Karak takau ngangai papukat kau, lalaing ondok maka singut ralisun ru sigupi, maluai matapikan ra maruol kosan ra mongkolo, ampus, marwalan sor ra opos amnayuk talingo. Sigup tinayuk, mangkin ibit maluai matapikan ramarwol kosan rastro pusu kanser opos am neakrinaku mabule neak mapajajo makalap rasayap ninggalur rasigup pasambalai malika kayakan labih mansai.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر الله أكبر.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Umau pampagurin kalau monsoi ruli-ruli pakuanon, rakyono makin betra kolesterol sumawat, ama bulinyak makin betra pusu marul mamulali. Umau pampagurin matang patirin pat makita tekau, batik ru umauno maitom nyobaku, sinumalut, moporos owongano, makapal lisun pat palasuon, am atanak ginuring kosonompo am kalomamis. Akan ada monsoi, tanggungan takau ngang.

Ya pagar kono tetare beka sekuno jam ka balu ralon numpeng konangan ka undo kono kiringo ramon ra sabab FM sekor jam ka balu reno ra kono tetare bare studio pengkonangan lansan ra konon sukanan ka ra kono rimbai undo ra kono pinasalula mai ra kono ra inter jam ka tulu telepo ra kono lansanan sukanan ka ra rimbai undo ra kono na pongo pinaringo ka pam pinasalula mai ramuyun. Ya bakar luar hino rakono papalai meramion rondo rakono program mondo rakono ininggalanan ra program Madani Kita Sabah 2026 onom mondo rakono umanu kopisan komunikasi community zone Sabah ahinsup kapam komunitas Sabah tanah pasimpungan Labuan mondo rakono nguma rakono program itu rondo in impuasan rakono 2026 bulan kabalu 2026 onom ro ka onom raminggu ondong imun da jam kabalu resuap sukur jam kalimur kemayan rapadang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Amer jadwal kulimanin ini puasan nu yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim rekono Perdana Menteri Malaysia. Dan salin untuk program mendauman depat nu hineo akau rekono sino rekono keluahan moro rekono pengimpuasan da program hiti ya hino radong operam ruari bulan kabalu 2026 onom oroka onom ra minggu kapam bulan matong dirakon pengumuman program hitio rapadang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Amrai sekono ringho teka rimbai interi di Zobalon tinuman tetana suswit tampak lungun interi jumitin ya boh.

Ya bakar kono hinli rimba ya hunto prang ulu hintori silin rinlin nang bita kara jam ka balu operam tulu ngamini tralondom amrai sa kono pabalai merah meyon da pabal kawanan da oronu suam rakono dong operam siam mari bulan da bulan ka tulu 2002 operam ono moro katalu raminggu solor sesuap anguluh ra kukula intok ratikop no negeri Sabah rakamayan no sukura londom anguluh ka mamahanit rakukula intok solor ra asakam dinasu oronu suap intara dong operam talu suku talung operam 4 darjah Celsius ini ono kono pinapala nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni lo ra oro hito nasung kaita kono opal kawanan ra oro nuswab. Ya bagar kono lili warah hino pabalai mai ramu yun rais sa kono rondo pe program ondo kono uman ya hino program kapam sabitan yak pira kono majlis papaimunan pangapuan ra oro kebangsaan kempen apa kipol bendera peringkat negeri Sabah 2002 paramonom ondo rakono program papaimunan itu ya uman rasa aribulan arbulan kabalu 2002 paramonom oroka onom raminggu angin mendejam kasiam rasusua bra menara Kinabalu rakota Kinabalu ondo rakono tambului pa mayor pat nu hine ondo matong pat nu majelis papaimunan pengapuan da uru kebangsaan kempen apa kipol bendera peringkat negeri Sabah 2002 paramonom hino yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Ketua Menteri Sabah. Ya bakara is tengkang giring hura rimba entori step jo ohabi matung bula rondo rimba entori mesten entam riimpin patayan yak pansuayan tuh.

Ya, maka hinili rimbai ondo naringoh miun rondo rimbai hintori mesten entam ri impin dibandingkan dapat tanek pansoen ngi tekara jam kawalu dongo param palu ngami ni teral ondom liwar hino pakekara kono meraih sekono Sukan Commonwealth Glasgow 2000 dongo param monom ondo atlet angkat berat nu pamahunan Muhammad Hafizuddin Roslin namaruang rapingat emas nu Malaysia Inoira Apat Libos norakono nakala para pingat emas ra acara ungkuyon balungo param balu kilogram angkat berat. Talu pingat emas bokon nala pekpe intara sukan angkat berat ambay ra rondo pingat gangsa. Malaysia sukura jam ka balu ra londom re. Rakono nakala para kono apat emas rondo perak aruo gangsa sinopo ku kula acara undur kono Malaysia hilir kono pahilan pengawian ka kuli mani takar kono ke kono keputusan no menu pahilan pahilan undur kono Malaysia undur hili ulu kono dalam nusukan bowling padang rais tukang kiri rimbai dari Francisca Albert ka bahu luman sana tunggul undur rimbai pinanduli pamalaan itu Kennedy Abir.

Main sawato takau gonsoi ru kemerdekaan, alungi takau kansayan dukamian. Pala bunga takau pasti senanganan, ngai takau ti manungku sra oromatong rupa makuna.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinangaho iti kabar na kayo nun. Balumbusan ko Alvia Justin, kapagulo tulodot kabar. Project panginsanangan talunalun lokawi kapangingkuri kasasokon id papar. Teknologi kapagawit kasunyon ekonomi saba. Kabar poimpanu. Projek manginsanang ralan lokawi mantad bulatan sa bindo kumad SMK Kinarut gigatang turun hapod titik 6 riyong ringgit. Kano mangingkuri ka sa sokon id talunalun suay ka kano papayangkawas ka tingaligan id a korido lokawi pangalat papar dit muru-buru. Boyon Montiri Datus Ripang 5 Haji Haji Ji Haji Nor Minabaros projek dila pangitanan inggisaman perintah pisampuruan ida salam papaburu talunalun id Sabah. Korido lokawi pengalat papar no pabayno ngano siliw kayonon dit muru-buru miampay naruhangan kayonon pamualayan sikul om kotong buluyan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datwa Jiji Pinapoylo Dilo untuk Popohimagon kantakan mamabak tanah projek Dilo id Kinarut Papar. Damot Dilo Mantiri Karaja Tagayo Datu Sri Alexander Nantalinggi Pinapoylo projek penginsanangan ralan lokawi mantad bulatan Sabindo. Kumad SMK Kinarut Papar nopo ngamasag no wonsoyon om pikikiro opongo id suang timpu duon ho permapat tulan. Projek dila manginsonong ralan duo wayan kumad apat wayan kisinadu iso titik 5 kilometer. Iti kampay na pamansayan jejantas mamanaw gakot, tundurongan bas, lampu isyarat, om parit. Kapapanahay projek diti antangan kopyo, may opongoh tumanud timpu nakatantu.
2: Projek kos keseluruhannya 70 juta, jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Datu Sri Alexander Nantalinggi. Loji penahasan waig LRA Kogopon om loji pengenuan waig mata kabang pikir o kaban kepupusan tahun diti montok penelasayan penikidan waig ide papar putatan om Kimanis. Boyon Montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros projek LRA Kogopon kigatang telunahatus. 6.5 siam riyong ringgit kanu papalabus walun hapad riyong lito waig sangadaw om pikikiro katimpun karaja tulan ko permiso diti. Damot diloloji pengonuan waig mata pikikiro katimpun karaja tulan ko walu diti. Id timpu diti projek kigatang tolun hatus 6.5 siam riyong ringgit dilo. Siam hapad pihatus nana pengoh om kanu papayangkawas ginumu penikidan mantad siam kuma tolun hapad riyong lita waig sangadaw. Suay ka kano mangingkuri kabalingkangan ka sinon waig id bawang papar. Datu Haji Ji Pinapoyla Dilo dit ka pangaw minakinangaw panambarasan kahampit kedua-dua projek Dilo id papar. Teknologi agayo guna papasikap papanaw kaburuan montok manalasay hal pinsaduan am ginayo geografi Sabah. Insan-insan mengunsub kesunyian ekonomi pogun. Kumadua Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal Minoboros, pengindapuan Tokoro Om Asuhatanan PKS Nokoyonon, ngaki gunuh nagi memaguna teknologi montok papayangkawas sinonong karaja Om Kanu Monokisogulu. Ilona pangako pisudong kasiwatan Tagayo Sabah, ida kaganan pamutanaman kotombuluyan om Kinoris dit milo paburuon momoguno teknologi
3: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Montok papatanto pamagatangan na program sinikulan Graduan Malaysia id Labus Pagun Kapanaw to Senong Kementerian Belajaran Takawas KPT papagirat pangludan karaja ang pagantangan miyampay tinan profesional na kayanon om nagi Labus Pagun. Kumadwa mentiri dilo Adam Adli Abdul Halim minaboros lang dilo kampay no mamansoy record susumikul Malaysia id Labus Pagun montok magontong hal akreditasi om sinonong sinikulan. Inggi sa mandilo agayo guno montok magalay hal technical pamagatangan program ohulit. Kadaw, kaparegistan graduan sebagai tulun profesional kakal katanud kuma kauturan om nagi pobian undang-undang pinatatap adotinan profesional kompit. Adam Adli pinapayla dilo untuk pitimungan parlimen id Longkod Pagun. Agensi Perintah Pakyonon menakadung Karaja Suma Penuapan Kabansan NSCS 2024 2028. Ilo na pangagaya gunah montok papagirot pangludan am nagi karalano kapalambusan surupu kumantulun ginumuan. Potunod SPRM Sabah Datu Muhammad Fuad B. Basrah Minaboros Pisa kadungan tagirat magisusuai Agensi Sabah maya magisusuai pinggisaman Milo Tumbayon Nopo nga kosontob kinawo. Kung ngayong-ngayong geografi nga awnogi kapangantob.sprm papatong ko program GISOM kumakoyunan Labus Kakadayan. Yau rinuba untuk kantakan ikrar bebas raswa miampai puru-puruan tupisar pengludan memuruan kopisan om pakakaraja puruan kakadayan sandakan id sandakan. Panahanan pipiro tulun puru polis ketumbayaan kehampit kes mengindoronok kigunan salasayon miampai au manutun isai montok papatantu ginirot tinimungan polis atamangan potilombus. Penerikahan Perikatan Komuniti Selamat Tan Sri Li Lamtai Minaboros lang tegirat montok tulun kasalanopo nga agayo guno montok menanduli ketumbayaan do tulun ginumuan om nagi magalay kangaranan polis om Pagun au oin daratan. Kadaw kes dila papuhampit na pa pipiro tulun puru o makon ka papakito kain sanay tinimungan pulis. Dit o kumaraja na puno tanggungan. Yaw nga minamarayt nagi kantakan na pa dilo nga sabagi impohon papagirot hal roitan semak om imbang. Om nagi papatantu ginirot katumbayaan idaswang tinimungan pulis at amangan potilombus. Ida pemupusan suguta kukagu ititulu.kabar-kabar. Projek penginsanangan ralan lokawi kepengingkuri kesesokon id papar. Teknologi kepegawit kesunyian ekonomi Sabah. Ingka kanakabar.pagun nuludi sahira samain manta di section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip Montoko Selimbahan Tokou.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2036 Limohnapo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2036 2065 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pamagantangan.

Ya, terima kasih untuk Dato' Bandar Diti Tuang Taruh Dato' Kedua Komando Kayu di Taruh Diti Sundait Amilah Nuridi Mando Kayu Poto Dok Maya Diti WhatsApp Sabah BFM Asu Isu Siam Apat Siam Asu Turu Walu Turu Walu Mantok ke pagiru rumah untuk dotinu untuk dot ajam dot komodo ajam ke apa degi sem ke pagulu kerikatat ajam ke permiso dot tua. Ya aku mana kau dit makin ngau dit kasa saya tu manut pada dot TikTok sabab FM sio amu agina tu haro iti kebelingkangan dot technical untuk dot tuang dot abang diti. Ya sio amu keselimbau maya dot live dot TikTok ngah milo kasa keselimbau maya diti live dot Facebook.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Kepalan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Pepengkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepogirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Ya temani kau itu katang dega tamu untuk tadau dot suap batadau dot kotolu kodo na pada mesiam dot tulan dot koturu di tahun 2002 na pada mana. Ya temani kau itu katang dot susu gata walu ringgit siam na pada sen dot sekilogram. Agatang dot susu gata walu ringgit siam na pada sen dot sekilogram. Agatang kata kapingan grade kaiso 4 ringgit turun na pada maturu sen dot sekilogram. Gatang kata kapingan grade kaiso 4 ringgit turun na pada maturu sen dot sekilogram. Amiti gatang kata kapingan grade kedua 4 ringgit is a sen dot sekilogram. Gatang kata kapingan grade kedua 4 ringgit is a sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kaiso 4 ringgit 5 na pada 4 sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kaiso 4 ringgit 5 na pada 4 sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kedua 3 ringgit turun na pada 8 sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kedua 3 ringgit turun na pada 8 sen dot sekilogram. Amiti gatang kata sikarap seringgit turun sen dot sekilogram. Gatang kata sikarap seringgit turun sen dot sekilogram. Ya temennya kau ilona gatang na gata pinalabus mantan ketinanan pemurunan gatang gata Sabah TKITLIGS. Kuma memutung ngay do gata senangan dan memutung iya kayuh no it kemanyan dot popo buru iti aganan amanta dot kata iti ida pogun dot toko batap nego sining manta di Alberti James sumangod aku akan ka di Alberti James nga Alberti Jimmy iti reitan dot sumangod aku kritikan aku kinong hotoko.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Ya tapi kau jam kasih ama pat na pada masih minit ada tu tuang untuk data banariti. Ya tapi kau ama ya kesalimban TV satu untuk data banariti nga tanod to kau iti bicara naratif o miti na ponga iso ababayan dot ponugutan. Bah untuk datino pikiro pada iso minit pagululumang may jam dot ako madu ang atimpo dot magisunday to ko ako pagululilo kapisan ng ano totoong kumadya o boy mantad lokos morit karit karo dito kapisan ng ano totoong tabinay amtam balut dadihin na mo na pa totoong dot bayno sanang-sanang matungay kyo kawi matutakan na talupot na sok sagit na hitid nuluhan marit karit ka kung si ko dia aboy kung si ko mamaso do tumano dito ka sa limbahan na toko ya temen ka witi ababayan madani kita sabah 2026 nanjur do kopisan komunikasi community zone Sabah om wilayah pisampuran Labuan poro nanta kaduna pada madua datulan dat kawalu di tahun 2026 pada manam katimpun jam kawalu ke Sabon gisam jam kelima sedepan ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu mengayan pihohi magana di yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Luguan Menteri Malaysia. Pada mereka sini dah sumusuh di sini mantan di Fresh CF Landong iti pason kudika kaditika nak kena hotokau.

Kataludo apa datulan katurun tiket tahun apa atau pembalutan sempo berkenan. Tambalu tapang sengulun di mila tumbayan, pabisurun tersorong, om terlibat o tumbayan dika, lelebih dah seratulun suai o tumbayan dika. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kita ruangan apa katulun di otutunan, om osiko ginawa masuk yang balut. Nggak tambalut apa, nga iyalo dit osomok id ginawa, om kitangguan tagaya id salam manuridong, isay takaw id tingkuliti. Osiko mantad kulubukan lo, sebagai tambalut tasarang. Tabit darapya balutan sa pagkunan, mantad RTM, teman setia Anda.

Iatu mereka itu antara jam 2.2 mayari tidak tika selimbahan pada di jam kohopo ada 5 minit ada tua. Ya tapi kau timpu dot mama rada sundat gisam kau pegulu kau rekod data jam dot kau pada misa data tua ngamiti sundait adi tapi nato dot manta dot kau balu tante kau iti sundat dot kau maiso manta dilir ni Erina John iti sundat Daud napa ditinga ira diti mayat gayat oti naiku ngak kailoh hakuno mitolop tolop ka mayat gayat o tinaiku nga kailoh okui mitolop-tolop ka o miti kumaduo manta diti tambalut tokaw nagi kada diti irad no tobuk au oputut guntingon ka irad no tobuk au oputut guntingon ka amiti kumatolu manta diti pinay dindiriw pinoko tangkus-tangkus, pinoko tam-tam ka. Pinoko tangkus-tangkus, pinoko tam-tam. Ambah kumado kayo, ditara doti nuridih pamusarahan karayat dot nunu pamaret diti katalu-talu sundai takaw antok datatuang datuban diti. Amila rumamud doha aso walu-walu turu iso 24 turu apateka aso walu-walu turu iso 25 siamiso. Makumada kayo dit mamasa makinang ame diti live.facebook ngamila nagi adat manimbar diti sundait maya dot mandok kayo pasurata at panimbar dok kayo ilahu did ruang dot a comment diti page Sabah VFM amila nagi dot mamarait maya diti WhatsApp Sabah VFM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu amasyo untuk datatuang datban ritinga aso iti live.facebook yo ambah ingkoro ka da pamusarahan do kayo karat diti tanga sundet to ko dadamat dati mamusaraw nunog yahot pamarait makinangaw to ko diti sinding manta di Jurin Kimin piniampatan di Yuslin Gamin pili-pili kulang sat kaditika nao kinangaw to ko

0: Ya, tapi niku mama masuk toko mian pari ti apa benda tu sundait, amiti sundait atau kau it nombor kau iso di tino nopo ngan raitan no. Iti sundait tu aku mau iso ngah naman ku olono amiti sundait manta di tepi naik Clarence Wong. Mogot mogot kapo dia amboy tu muli id tanga linonggo. Kapo didogo tu sumilau katurialang kaditi. Ila sundet dat aku maiso kyo amiti kumaduo kakal pasundet di tepi na yatim. Iran na tabuk au apotut guntingan. Iran na tabuk au apotut guntingan. Amiti sundet dat kumatalu kakal pasundet di tepi na dindiriw. Pinoko tangkus tangkus, pinoko tam tam, pinoko tangkus tangkus, pinoko tam tam. Baik, di pemalahuan datu sumusuhut. Hello, kapisan dengan datu tuang tebinai.
1: Hello, Didi, mbalanku pakagu ikatalu.
0: Baik, iti kumotolo pinoko tangkus tangkus pinoko tam tam kada tinono kada tapinai.
1: Sangkara itan itampu gis gis kangkuta.
0: Oh, tampu gis gis it akmen dot it nuridi it tali dot man gayato mentok dot nuridi nuno kapa gidi
1: it. Nah, asadu sadu pa.
0: Ya, asadu sadu pa kada tapinai dendiriu.
1: Oh, ampurayan pa dot panakatam panakatangkus panakatamtam
0: yeah
1: kumisarahan po
0: bapon si kuno kagod ya
1: nagal na po
0: yan yeah, akno ya yeah, konsikahan nagi kuma di tabi na supi ni jakat to nasimbar daw hit sundat di tino it anuridih mayat gayat o tinay ko nga kailah ako umitolop tolop ka konsikahan kuma di tabi na supi ni to naritan nagi daw dalat banang teka nuridih menombir kapag ya pengkuro iti kambalutan toko dasuay dadamat at maganda diti pamalawan na sumusut sinding manta di Kancan News Ruday at Tangistinan.

0: Timpalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit belajaran menengah wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.
1: Nung sungulun ko dit moninigup toiko iki ginawo sumili moninigup nga tingkot no montok kelidasan peganakan toko. Tanganak dit ontok lisohu dosigup koto guam kebolingkangan kelidasan irat ko kukulan ososok pemuhaban om korulihan itopos om tolingo. Sigup kepemoruhang nage wayak turwol dit koligogon irat ko stro turwol tudundu om kakasahan it sistem peganakan dit kepegawit nuwaya amu milut maganak. Insodo nomantat monigo, olidas peganakan om montok keposion dit lobby on sikol.

0: na ko kapilan na suang walay diti naramit dahay mantad di Daisy Bentanun mantad id kampung Simpudu Papar pinapailah daminiduk pogun ipuluna alayas pruway anjun untuk jam kohapod apat na padam lima kaswaban di baino tadaw kedua kedua na padam walu tulanat katuru aditi tahun 2026 hila id kampung Simpudu Papar. Mantada doke hadan diti manu do papoilo kumadi Jof Anjun id kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic id nombo nopo paganakan Majanun id nombo nopo om tabinay kinahorongan om waris nagi ngai id sadu teka id somok. Lasokan tina diti puluna alayas Pruay Anjun untuk tadaw kaapat diti kataluna po datulan dat katuru diti taun 2026. Nga awitan po atinan ditiagak puluna alayas Pruay Anjun diti id panambayangan St. Joseph Papar om lisokan id kalabangan Simpudu Papar untuk jam ka hapadam duo telun hapod tangadaw. Sugut ako kagu tapinay kawara iti iso kapailan suang walay iti napangan aramid dahay mantadi Daisy Bentanun mantadid kampung Simpudu Papar pinapailah daminiduk pogun ipuluna alayas Pruay Anjun untuk jam ka hapod apan na padam lima kasaban di baino tadaw kedua kedua na padam walu tulandot katuru liti tahun 2026 hilaid kampung Simpudu Papar mantado kayadan diti manudot papaylo kumadi Jof Anjun id kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic id nombo na po paganakan Majanun id nombo na po om tapinay kinurangan om waris id sadu teka id samok. Lisokan tinan iti tangatiagak puluna alayas Pruay Anjun untuk tadaw kaapat kataluna po tulanat katuru aditi taun 2026. Nga awitan po gulo iti tinan di tangatiagak puluna alayas Pruay Anjun id panambayangan St. Joseph Papar am lisokan nagi id kalabangan Simpudu Papar untuk jam kepada medua telun hapod tangadaw. Ingka kanati iso kapailan suang walay.
1: Kailo kanangko, mamanaw gakod mitilambus kanu papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamus raha mengingkuri rontob kinawas raha om manamong rontob kolesterol.
2: Lima na minit sa ngadaw dot mengintong om pasaugwaig dit pentimong om milad papanak dot nondoy idis id sarili walay no pasauga no tulang dilo mila maningalig niyawa paganakan no.
3: Cegah Aedes, cegah dengue.
4: Magandang kabar aw atapa, talu laang kasudam. Aw papintanod ano na pa kabar dit aw ay laan at katapatan. Seryukan pat katapatan, kabar id portal sebenarnya dot may pagulub papatanog kabar. Pasudang na pa nga kitanggungan kag kumad ano na pa kamayon am kapailan dit manu papin tanua. Tida pasti, jangan kongsi.
5: Puhupay na tulun suway dit bumaguna am masod sa takaw tulun suway nga manghok na takaw. Pengkura pa, tikid kawawayad tasanong dila, pagluanan niyampayad po mamusaraw tasanong dit aw lumansan sa mulian. Ubasan ay no, kiginawa manguhog tulong suway, tu tikid kawawayad tasanong, pagulikawago kumadot ako, mayad kasanangan.

0: Menuguang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montep katilembusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.
1: Kailo kadangku papataam tekad menengkian dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan arwalan tekad ang garitno po ngad isa kasalaan edit seri pada akta kebajikan haiwan 2005 id miladan daon 100,000 ringgit teka pejilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.
2: Ponsikau.
3: Katumadan.
4: Siye-siye.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
4: Magsukul.
7: Paring kuanangan.
8: Terima kasih.
2: Ponsikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa, kano memberos Ponsikau. Ikatay ere. Ponsikau, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi akurakura nung asanang takaw kumadulun suway, mangusikaw at panghupan diyalo. Ponsikau.
3: Microsleep teka konserap teruhay teka katutak na po nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanur mamuriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhay sakira kataguang kalmegal diti lalabi na sera pa panaw dat kerita lalabi pa kapia papahampi jentra di tangagaya nga lumuslamusan dat mamansad isa lang dat managak siadap to microsleep teka konserap teruhay na po nga kaligaw gan am konsub kantakan dit aw asenang montok datan sendiri am nagi tulun suai.

Ya, temennya kau sumang toko mai jam datuk kumatalu mai ada tidak tiga selimbahan. Ya, temennya kau kumando kau yudit. Masuk dot mindalan untuk datuk bana diti. Papa nau dot nununo, papa bansa sasa kayon. Makin nang ada tiga selimbahan toko pun si kau dok kau. Bandung kumando kau. Kumando kau dit aso dot dati panahon untuk datuk tuang datuk bana diti. Nung si depon ngamun dorong peturuhai pagulu dot mengop put tindalanan dok kayu kyo ya kada kada sonsogo kada sonsogo dot nuridi memadarai bing nung aso duot panahon nung sidepon kyo nunuhit lebih ki gunung nuridi mendorong datoruhai modap datoruhai mentok dot mengilag dot microsleep komen dot nuridi kodap dot teruhai memasuk dot papa panau dot sesakaya ya bah sinding di tepi nekianu di tepi naik tampulan di tinuk sungkat-sungkat turali isa sinding manta di musalimban pamagari di akon ke sinding di Justin Lusa nga musalimban amkalan sanan dat nalihis i tepi naik tampulan na korong o sinding manta di musalimban di tinuk sungkat-sungkat turali ya kapisanangan dato tuong sumuli penut mamason umata balut ngai mea Galdia Julita Margaret Lucy Dayo Maria Juhan Josie Mindong Florita Kinajil Amamunagi Lihuan Kumadi Inai Rosugud Inai Emilia Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Julius Pansai Vitus John Maduit Marius Marudim Gawis Joakim Kubot Lazarus Biug Ingam Satur iti kampai no Kambalutan Kingaran Egi Som.az Kambalutan Nagi Maya Diti Sabah VFM Facebook Kikinango Lansanan Dat Ang Lidas Nadangay Teririma Kadi Tepi Na Joseph Botilu Konsiko Dia Tepi Na Joseph Botilu Patamnya kau sinding manta di Domino's Dos Itiraitan Dat Tepi Na Kalangadan Kaditika No Kinong Tokau

Torul diabetes nepenga iso kebelingkangan kolidasan kronik dit milo memorumbaktinan do manaramos gula itraha. Ingkurian meganu gula it dietmu monikit tadau. Asaru menguyatinan. Gumuano toinum waiktomot pongolon do waiktomis. Mangakan takanon dit harbo jirin dit milo pupoin sonong ginumu gula it raha. Mangakan takanon dit osuriba karbohidrat. Ingkurian inagatinan, miampai asaru menguyatinan sokuri-kuri 30 menit, muni kita daw, om tingkot dah memungkus.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM Dun Ribu Dun Padamanam Dun Ribu Teluna Padam Limah Napa Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM Dun Ribu Padam Telu Dun Ribu Dun Padam Lima Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Papain Kawas Pemugunan Dwi Boros Montok Papagirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho jalur gemilang id walai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

0: Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop waik. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posa dia kit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.
1: Nung sungulun ko dit moninigup, toy ko ikiginawo sumili moninigup nga tingkot na montok kalidasan paganakan toko. Tanganak dit ontok lisohu dosigup kotoguam kabalingkangan kalidasan irat ko kukulan o sosok pamuhaban om korolihan itopos om tolingo. Sigup kapamaruhang nage wayat.

Itu rondo entara tips mambulira produk mulu be akanon ondo maluwi mapasa. Ya gen yang bulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masalwi mempototoy ra timbalus leukemia ra lalum akanon. Iyo noniak mempototoy ra kulapuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra kinyo.

Hak cipta yang hino tohon sendiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahlum ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek tohon sendiri.

Kuala Lumpur teka timur. Pai teka Lumpur timur. Pati teka Mariu membaru seripun yang menginjagup. Lasain paip amun kondo baguin. Membalak mataki amun paip mepasut. Kara teka wah timur rondo tangguang. Magayai ratimu mengampin ramalubat.

tolua sasak anu ibadon nyampai papanau kabakasan sendi hobino sengian opongo memoguno pagagawasan memohiung pinagawasan tanak di tepodo om sengian popotonda takanon tamay mo menginum vaig di natanok umiwad mga kantakanon poin mata tamay mo mintamong kabakasan iddapuan kakamot pagansak om komatan popotonda do takanon umiwad mantad menginum toiko magansak memoguno vaig di nazamutan. Tolua sasak madohiu maza vaig tinumon om takanon inazamutan. Sikapon makianu penon suludan do dokutul, sopama kopiuman do magawas, lumu otizan, titihob, toiko mugihob.

0: Sadik, nombor wazan ni nak?
1: Bukan paduh yang sempaping.
0: Sempaping nombor gaya ni?
1: Duh, yang damin yang tambah timbang hamin ku.
0: Oh, anu manda ya? Kibar ke lamazan?
1: Mandan, pernah ku kira kibar ke lamazan nombong. Ini kena di damin sungkan tukan tukau. Mau coba intong lihat tepi naik. Dan ngau ku dah ausang ku ahidaskah. Omka, kalau dah kibar perketungan kan ku dah boh.
0: Oh, tepat tu bos Lina Sadi. Nung aku temudun mai tambah isong ya. Lihat toko gak bagi apa tutun dah bagi kisan sungkan toko. Do do lupa mati do nung kibau dah semakit. Masih tidak tambah zon toko dia.
1: Engka, nanti tu sah aku Sadi. Kada toko anda dah kira apa dah mai tambah itu toko wagu. Nanti dah mikot toko dari damin dia.
0: Kaya kaya Sadi. Iti nung pemati sungkan tukad. Do toko ngah nah hak pemati atau binai toko sendiri. Ya. Nung apa sih toko dari dia ngah hobi binasi mati dia kumak dia toko. Aku tepat tiga engka.
1: Oh tepat kamu tepat bos Nung Dina Sadi. Ya no da masiti itu tunan teka watuhun di sungkan tukad teka di nombo nanehan insan tadau tiba aku saan da teka usandi isai bagu pakitungan no kan kai jia ho
0: iho no ba poin tudut kena ko Dina Sadi nga ba hugan no sio no nambanan kada ti da main tong dau nga ba bisoso kama lo ko mo higan di taun nalon.

Lisongyan ko po, aun ko piuman tongus tabakas. Miampay tuni datumbohog. Mimpodo id bavang. Mamamain id pabubatan. Mamutung gata. Tumakad nuhu. Toy mimpodo idat miampay paganakan om tambahut. Aun na didati opiumanan ngavi ino. Nung auto ko, mintamong kogingahan tungkus sandad. Inopiumanan toko dipoguhui. Gatango, ang gampizon no, kinaisonan po sa ihi, sunungtu idnobo toko na opo.

0: Ay, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tapi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikonon, om olo tantalogukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama in store ngawi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Lain nombor kena poin timpul di tempat yang kongabi kesayangan bos kandasan miampai kau rukai zau tenis primus lebih na jam kau nam lubang belum 4 minit dongo sebab id pokun toko. Aba besan madani kita Sabah 2026 pozuvon do kopisan kopianitan tinimungantun magi zon zon Sabah tanak pisampuvan Labuan miampai dimpoton 1000 gisam tahungai bu moy intong. Ababzan periti ngakit tuduvan do sumuau do tihun ginumuan maza do kopain semakan do miampai do tapi nai ngabi tuhun ngabi magigison miampai hobi inuhud kamay di ababzan kopain maganan do periti nga natantu no do ontok hodvong pdam duvo vuhan diti kabahu tadaw ko enam tumimpun da jam ko vahu dong sebab gisom jam ko imamin sesedap. Da dahi i padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Poi magunan di tapantang huguan mentili Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Huguan mentili da Malaysia. Gumu ababazan da man po zuvok tapi dahi kungabi da untuk timpu dino. Kepedimputan tiket. Kinasip kuma di koikot mai ampazat da ababazan iti kiba da giditi aitan gerak ceria community madani pocket talk agency da menta JPJ MCMC tino panga kointangan kiba boboson kiba ko pakitanan kabahan da menampasi deka mengumuhig kapaligis tahan tepulakis mai digital miampai da tuhun ginumuan om peki kita nanti ke kepemahisan mantad pentarama. Untuk kepeyahan hobi penggunap ababazan madani kita 2026. Kepasak da mudizo. Nanti ke masak da kepeyahan da RTM di kita menaik ke udah sesengian nopo. Kemudian mesti keseimbangan bos kadasan. Doduanan minakan Fredelin namni Frederica Mojilis. Siman bos kadasan ikut minasi aswau temoy mo.

doduanan ninakan. Karena pada doduanan do minum teko dumuom dong sebab ditikia tapi nai sapi tam sepege a ambahut ngabi.

0: Kapibasyan tabi Malaysia madani kinawa na di Diyos iti abalit pagun ni Pamusan ko isaw Dennis Primus. Kapagun na pangato da abal, project pangumbosyan lahan lokawi kapayin kudi da kababahan id talunalun id papar. Teknologi kapagawit kasunizan ekonomi Sabah. Abal pimpono. Project mengumbasi lahan lokawi mantad hihiputon sa Bindo kuma SMK Kinarut kihogotu ngopod titik onom lizong linggit kano mangingkuang kababahan italunalun suway ko kano papengkawas komohigan it korido lokawi pangalat papar i mamaso bu. Vozon mentili minobos diti i Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor project dino kita nando pinggi saman kepelintahan bisampuvan itsa hompopobu teko talunalun itsabah korido lokawi pengalat papar nepo baino nga no nakabahiu da kinesenon di mu bu nadi miampai na uangan kinesenon pemuhaminan sikul om kota Muhuzan.
1: Sebagai kerajaan negeri kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Dato Hajiji pinapay hariti untuk pinapay magon do ababazan mamabaktana project dino id Kinarut Papar. Damot ino i Montili Kalajak Tagazo Datu Sri Alexander Nanta Linggi pinapayo do project pinggi saman do lahan lokawi mantad hihi puton sabindo kuma SMK Kinarut Papar no po nga mamasono do to don pisosomo do pongo isuang timpu duvong padam apat Wuhan. Project dino papawasi da lahan duvoh vazan kuma apat vazan kisinodo iso titik himo kilometer. Kampai no do pengumbosian do sunsuzon memanau gakod tundongon bas sumbu kikopaihan om negi papas kapa panai do projek diti ayhan divagu do sengen opongo tumanud timpu di natantu.
2: Project cost keseluruhannya 70 juta. Jadi project untuk cost pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utility.
0: Datuk Sri Alexander Nanta Linggi. Loji penakasan Vaig RAA kogopon om loji pegunuan Vaig Mata Kabang. Bisa semua ukap dan kohimpusan tahun ini montok do menguhan penikidan baik it papar putatan om Kimanis. Nebos divozom nantili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor projek LRA kogopon kigatang tahungatus onong pedemhimo titik sizam lizong linggit kanu papahabus vahungopod lizong lita baik sangadaw om piso somo kotimpun kalajak debuhan ko pedemiso diti. Namot iho loji pegunuan Waig Mata pisau somok ketimpun kalajak do Wuhan ke Vahu Mikot. Intimpuniti projek kigatang tahun ngatus onang penemimu titik sizam lizong linggit dino sizam ngopod piatus no do nepongoh om kanu pepengkawas ginu penikidan mantan sizam kuma tahun ngopod lizong lita Waig Sangadaw. Supaya ko kanu mengingkudi kebahingkangan do Vaig id bawang papar. Datu Hajiji pinapahyaditi di kapongol mina kinongaw kapayhan kagampit dun vo project dino id papar. Teknologi Tagazo gunoh posika papapanaw kabuon montok menguhan ahal pinsoduan om ginazo do geografi Sabah tutulusino mengunsub kosunizon ekonomi pogun. Nabos di Kumaduwa Mantili Science, Technology and Innovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal pengindepuan tenini om asuhatan PKS kiit kinesenon ngaki guna negi dan memaguna teknologi montak pepengkawas dan binasi kalajak om kanu menang kita pong. Inuna po nga kapisudong kasipatan Tagazo Sabah id kaganaan pamutanaman patamuhusan om binakas di kaano pabuon mamaguna teknologi.
3: Usaha yang saya rasa diusahakan oleh sedia bersama MTDC yang memperkasakan lagi apa yang sedang kerajaan negeri lakukan demi untuk kita explore mana resources yang kita boleh perkembangkan, kita kembangkan supaya dapat membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh.
0: Dato' Dr. Muhammad Yusuf itinubung sengian napungoh Ababazan Road to Growth R2G 2026 Sabah it Kota Kinabalu. Abala periti nga sumahimbo mentad kasaimbahan bos kadazan Sabah VFM. Muntok papatanto kapamahagaan ababazan sinikulan graduan Malaysia itahabus pogun kapanaw tavavasi. Kementerian Balajalan Takavas KPT papabakas paguhudan kalajak om pengintangan yang paido tinan tangabah tiko profesional na kinaisanon om nagihabus pogun. Na bos di kumaduwa mentili dino Adam Adli Abdul Halim hang dino kampay no monodo rekod susumikul Malaysia idhabus pogun montok mintong ahal akreditasi om vinasi sinikulan. Pinggi sama dino agazo guno montok umivad ahal teknikal do kapamahagaan ababazan ohit. Kadisido kapolijistahan graduan sebagi tuhun tangabah tiko profesional kakal katanud kumakotulan om nagi piboyan pobayon do kotulan tiko undang-undang pinatantu do tinan profesional di kagampit. Adam Adli pinapahyaditi untuk di pitimungan parlimen id Hongkod Pogun. Pakyonon o agensi polinta do manakodung kalaja do manakaday penuapan kabansan NACS 2024 kisam 2028 agazo aguna dino montok papavakas paguhudan om nagi kalalahan no kapamusan do kasakadazan kumatuhun ginumuan. Na bos di patunod SPRM Sabah Dato Muhammad Fuad B. Basra pisakodungan takavas dahil magisusuvay agency Sabah maza dahil magisusuvay pinggisaman ano do Taguvangon, Taguvangon na po tu kasuntab ginavo. Kofoso na kazuzuvo tanak pagunti ka geography na au nagi kapangantob do SPRM papatongkop ababazan gisa mukuma it kinesyonon habus kakadazan. Tinubong isido na itababazan ikrar bebas raswa miyampay pu ngavi om upisol paghudan mamuan kopisan o pakakalajak pu kakadazan sandakan id sandakan. Pinananan pipiotuhun pu pulis kikotumazan no kagampit do iahal magundonok kiguno uhanon miyampay au manutul do isay muntok papatanto do vinakastin mungan pulis at amangan patiambus. Iponikon Perikatan Community Selamat Tan Sri Lee Lam Tai na bos na hang tabakas montok tuhun di kikamahingkangan teko inakahasa na po nga agazo guno montok papaguhi na katumazan na tuhun ginumuan om nagi umivad na kamahingkangan bogisan pulis om pagun na au ayin latan. Kadisido kes teko ahal dino papagampit na po na pipia tuhun po omokon ko po kito do savia bitin mangan pulis di kumalaja pempenu o tanggungan. Na bos na gini sino kinantakan po dino nga sabagi impon papagyot iti oitan semak om imbang om nagi papatanto giniot katumazan iswang tinimungan pulis do atamangan patihambus. Id pampusan kinungo zvaguiti tuhuna abal proyek pengumusian lahan lukawi kapaingkudi kababahan id papar teknologi kapagawit kasunizon ekonomi Sabah ingka kanetia bal nuhudi Syahira Samain mantad bogizan berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kapivosian.

0: Kasahimbahan Boss Karazan, manak di azu kapayhan.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasan ogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi aku ngabi dapat no jam ko onom apat ko padam tohu minit dong suvabid pengunta kau. Kopi vosian nong suvabin san po tadao bay no diti tadao ko tohu ko dumuk dum si jam nanti tadao toko day Wuhan ko tu tapi nai dua petadao pusan nadi Wuhan ko tu diti semua ang day Wuhan ko pahu. Pagi dapat dia musan ku bawa zante ke memohis bangun membai makin aku dah hazel dah tinu tapi nai tutumod pahai dah makin aku dah hazel tu kibak kepayahan suang hamin pemusan ku.

Tapi naik kong avi ipasan ko iya dan manta dekai dari kesahimbahan diti montok kenakan di nakutaguvang do timpu ko iya dan diti.

Patahoran tapi naik yang pai degore kesahimban bos kada zanditi tu yang bos yang pai hozau diti. Hozau di boid mojiun tanak mosikin.

0: Nopihi kotahu ngopod Wuhan kotu monikit taun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut nopanga songhun imi hotokohan sanon dopopopi susuzan tokou manak penuntudukan i ouhi om tomoy mo itoning dotokou songyan do min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoy mo itoning dotokou songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopanga ineng tutunan dotokou iki timpu miampai dotokou songyan on siko nopo. Nga, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduban ihobi ahom om kitanggungan tagazo domuni dom dotokou paino. Otawadan miampai pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Otabian tadaw tambahut son binon mantara RTM teman setia anda.
1: Doi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
1: Tapi nak kami pagi dah orang dia zu tahu hazam susut itu. Kopi pasian ku kuma dari dia zu habis nak hazam mazak dah WhatsApp itu. Kopi pasian ngosuba minya gansing si koyok men Florita Kinajir Richard Binjino Selin Yong Josie Potilu Johanna Miadin Florence Boyjol om nagi i tapi nai makin ngau tauhi kaza dah ngosuba itu. Sabi habis boh mazak dari TikTok mazak dari WhatsApp. Mazak penagi dari Facebook Sabah VFM. Tadau main tu temenai ko kawasa ko dah memason. Tadi bo nampak yo tu nung anau nga au asibatan hiyo vo kon abasa ko dah pemus pason. Hobi nak saya intimpu penakan dozo tadau ko tahu. Duva pason pemusan ko. Kopi vosian ko suam DJ Iso Elisia Moitim mantad papar. Kemasan kumadi Ani Matinjan, Roselyn Petrus, Bridget Samuel, Helen Yong, Alicia Lilim, tambahut ngabi dari Sabah VFM niti, Agnes Oyu, Anita Lojunga, tambahut ngabi dari namun apa, pimabasan, tabi pimutan, dan sana pasti dah ngabi, om kotohwadan kadi, tapi naik niti, Alicia Moitin. Om semusut, mantadi, tamay mo napo dari kesayimbaan niti, Richard Binginos, mantad it kampung Tinduzon sugud kopi vosian nungo subab tadau ko tau den om saya vita pinay tambahut it saduk teko it samok om makikinaw dai kasaiman bos kadazan sangyan ait iti mantad di Richard Binginos kampung Tinduzon sugud tulus da nondam ko itambahut ko di naikot binasi kopi vosian ideal Cyril Ubil tamoy mo da it kasaiman bos kadazan sampai ngau tapi nai ngawi dari kampung sugud dari uvang pinampang papar kota Kinabalu om petotong ke pogun Sabah iti hozo ke poguman tadi Betsy Michael mandat si Simba ketahuadan tambahut Cyril Moses matinggal kesaiman bos kadazan naikot binasi oswal temoy mo.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno? Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Heurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Paganuno, Heurix gamat in store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.
0: Kotoho dan terbinai kakal miampai degai, miampai degai keseimbangan bos kadazan naikot binasi pos popos wow do kopos season zu do po ampus tadau bayi naditi Hansan ma maso bakal leca pengen ngomotu do masak dari handphone kembali tu monda negi do kumalaja kakal pada kosibat magkinaw do keseimbangan bos kadazan kotoho dan dia zukyo Lucy Linda Lidwis masak ada di Facebook kopi bos ya nunggu sebab DJ Den tapi pembahasan tadau kotohu kumadiau om Tainsan dan tambahut dari sebab VFM kotohu dan Hansan dari Dasto Kotainsan dan kotohu dan DJ Den biarkan lagi dia Lucy Linda Lidwis in tohu bongan kuda naik di Lucy Linda Lidwis di kotohu dan dia Mel Cio Miziol Andang Lebinjang kopi bosan ni dia Melchio ngam ketunut tadi kopi bosan yang sebab tadi aku tahu DJ Denom sebab ditambahun Sabah VFM Hansan dari Dasta Maimo jika aku nak izin okio Melchio pahihon so da nganu da pahintunut da ingkuo mama ait kio da kosomo dia oki ngoy tinganu kopi bosan